dengan berpikir dan pemirsaan oleh Tuhan. Satu untuk penilai lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final di Jepang, Asia Tenggara, dengan peluang setara untuk menjadi

ya itulah kita akan melakukannya. Tidak bisa hanya mengandalkan hati semangat dan memilih sepotong. Jadi turunan taktis, konsentrasi penuh, efektivasi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi tipe-tipe utama bagi lapangan. Sebenarnya bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam tertiap posisi. Kesalahan kecil atau menyebutkan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus berjalan dengan kepala menunduk. Sport Florida wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai potong pas pembelajaran, bukan tentang psikologis. Pada puncak ini wajib kita tetapkan dengan keyakinan kritis bahwa kita mampu mengembangkan talent. Soal bukan lagi waktu untuk kita terlambat atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Soal adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial.

0: nanti cuaca dari BMKG dan Bintang Tuhan. Ini kesempatan pagina akan bertemu dengan perkenalan Desi. Assalamualaikum Kak Desi.
1: Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizky dan teman-teman saya 17. Dengar ya Bang ya, soalnya
1: ya. Gimana suasana di Sabang sampai dulu?
0: Oke, kalau Sabang pagi ini mending Bang, sedikit gitu. Walaupun tempat hujannya sedikit

berkaitan dengan efek anak itu sama, itu berhasil lolos ke babak final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah atau QBP Rupiah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah sekaligus juga membawa nama Kota Bangga ke tingkat provinsi.

itu tempat untuk menutupkan transaksi dan juga membuat berkembang dengan rupiah. Tahap rupiah ini juga merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan pemahaman dan kepintaran terhadap mata uang rupiah sejak usia dini. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar memiliki rasa bangga untuk menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa final Olimpiade Cinta Bangga Paham Rupiah ini akan berlangsung pada 17 Oktober 2020 di Kota Banda Aceh. Kita juga berharap keempat sisi tersebut dapat memberikan kemampuan terbaik dan juga meraih hasil yang membanggakan bagi esoknya terhadap sama maupun juga kota sama. Meskipun persaingan babak final diperkirakan cukup tinggi. Demikian Bang Rizky dari Sabah informasinya, satu informasi saja.

atau PT Danlea di dua titik strategis yakni kawasan titik 0 utara Jadikan Pos Pandai dan Ulayu. Peresmian pos tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh Ibu Zah Sari Jintama di kawasan titik 0.

yang baik buat dia, begitu ya. Hey, satu bulannya apa? Pokoknya depannya itu untuk film Titanic deh, kalau nggak salah saya ya. Nah, kali ini saya bilangnya saya berikan lagu jaringan dengan judul Nothing But a Man Hope yang dirilis pada tahun 1990.